0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay! Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: saudara Ahmad Akram Sofian.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Hei, banyak protes sampai.

0: tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya Rere, preview biar teman terbaik kamu. Dan akhirnya saya Ian harus pamit. Dan selepas ini ada keadaan yang temenin kamu di santai siang ya teman-teman berdua. So, jumpa lagi dalam kesempatan. See you next time. Enjoy the moment. Bye-bye.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Paket datanya habis, Bunda.
4: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
5: Tapi, Bunda.
4: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Tapi pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hormat, gerak, tegak, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, tegak, rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus

0: memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Masih di Santai Siang Teman Perdua. Sekali lagi selamat siang, selamat hari Jumat ya. Sekarang sudah jam 1 siang lebih 28 menit saat ini. Dan informasi untuk Teman Perdua ya, nanti jam 2 kita bakal sama-sama ikuti audisi putaran kedua Bintang Radio RRI Biak tahun 2026. Untuk Teman Perdua yang mau menyaksikan langsung bisa melalui YouTube RRI Biak atau juga bisa dengar di Radio Pro 2 FM Biak di jam 2 siang nanti. Untuk itu jangan kemana-mana Teman Pro 2 ya, tetap stay tune bersama RRI Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?

0: Apalah kusam, yang penting kan pasang.
1: Eh, Mak Cik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
0: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ha, tu lah maksud saya.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
0: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda, teman Pro 2 yang sedang mendengarkan melalui siaran Pro 2 Biak, dan juga untuk pemirsa YouTube RRI Biak dalam audisi Bintang Radio Indonesia putaran kedua RRI Biak tahun 2026.
1: Dan tentunya kita akan langsung saja melihat tampilan peserta pada putaran kedua kali ini. Bova Tamba, Mikael Orisu, Kori Fagdawer, Bunga Tritalia, Marvel Marcelino Mindi Mamonto, Ripka Sitorus, Shalom Sabandar, Ino, Ance Rejau, Dito Gunawan Sumarto Rumansara, dan Echa Dumaila.

0: Itu dia tampilan dari para peserta audisi Bintang Radio Indonesia LPPRRI Biak untuk putaran 2. Di mana pada hari ini ya, tepatnya Jumat 18 September 2026, mereka nanti akan menyanyikan lagu-lagu pop daerah.
1: Betul sekali. Kalau di putaran pertama kita sudah melihat dan mendengarkan juga menyaksikan tampilan luar biasa dari ke-10 finalis kita peserta ya. 10 peserta kita, mereka menyanyikan lagu pop Indonesia. Kali ini dengan tampilan nuansa kedaerahan, suara Nusantara Indonesia, kita akan mendengarkan mereka menyanyikan lagu-lagu daerah. Dan tentunya akan ada penilaian-penilaian tertentu.
0: Betul ya. Sekali.
1: Dan untuk itu, sekedar informasi juga untuk semua pendukung, peserta di rumah, jangan lupa juga untuk memberikan dukungan Anda. Untuk penilaian terhadap peserta, penjurian sebanyak 70% berasal dari kualitas vokal, teknik vokal, dan juga ekspresi serta interpretasi lagu. Juga penampilan tentunya. Yeah. Dan 30%-nya merupakan jumlah voting. Jadi
0: penting ya voting
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali. Betul. Jadi jangan bosan-bosan, jangan pelit-pelit berikan dukungan melalui voting ya. Dan nantinya voting akan dilakukan melalui bintangradio.rri.id. Jadi bisa dari sekarang.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Karena informasi juga nanti setelah tampilan peserta yang terakhir, votingnya langsung akan otomatis ditutup, di close ya. Jadi harus dari sekarang, pokoknya sebanyak-banyaknya dukung pesertanya ya, dukung jagoannya untuk menjadi Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
1: Betul sekali, the next Bintang Radio RRI Biak 2026. Harapan kita sih bisa langsung sampai ke final ya.
0: Iya, betul sekali, amin ya, bisa mewakili
1: amin.
0: RRI Biak.
1: Oke, dan juga untuk lagu-lagu yang akan dibawakan hari ini, ada lagu pop kategori daerah, lagu dari daerah NTT, Bole Lebo, lagu Butet dari daerah Sumatera Utara, Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu, Es Lilin, lagu daerah dari Jawa Barat, Kicir Kicir, lagu daerah Betawi, Sansaro, lagu Minang, Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara, Sue Ora Jamu, lagu daerah Jawa, dan juga dari Papua, Wayawai Windawi.
0: Luar biasa ya. Ini berarti tantangan juga. Kalau lagu pop Indonesia, liriknya bahasanya biasa saja.
1: Betul
0: ya pada
1: sekali.
0: Umumnya. Tetapi kali ini memang kita juga tema Nusantara ya. Jadi mereka bukan hanya nanti mempersembahkan suara-suara indahnya melalui lagu daerah, tapi juga dari busananya ya.
1: Betul.
0: Seperti kita berdua hari ini juga sudah memakai busana dengan nuansa daerah juga ya.
1: Kita walaupun, juga tidak mau kalah dong.
0: Ya, tidak mau kalah. Walaupun bukan tampil untuk nyanyi, tapi gak mau kalah juga ya. Oke, untuk itu ya teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube RRI Biak yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan, kita tanpa berlama-lama akan segera menyaksikan seperti apa ya tampilan mereka. Tetapi sebelumnya kami persilahkan dulu kepada para dewan juri kita ya, perwakilan salah satu dewan juri, untuk menyampaikan pengarahan singkat kepada para peserta. Silakan kepada para dewan juri.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua yang ada di sini. Salam sejahtera, terutama untuk para peserta Bintang Radio. Saya Jais mewakili kami bertiga untuk menyampaikan kembali, mengingatkan kembali bahwa kriteria yang akan kami nilai di sini adalah kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, dan penampilan. Saya kira sudah dipahami ketika disampaikan apa itu kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, dan penampilan. Nah, sore ini tinggal teman-teman atau adik-adik bahkan anak-anakku mempresentasikan apa yang sudah dipersiapkan. Nah, kali ini kategorinya lagu daerah. Jadi silakan teman-teman berkreasi, anak-anak berkreasi. Kami juri siap untuk memberikan nilai sesuai dengan apa yang ditampilkan sore ini. Itu aja, semangat, sukses.
1: Itu dia ya, komentar ataupun penyampaian pengarahan singkat dari Dewan Juri kita. Tadi diwakili oleh Bung Jace ya. Jadi Dewan Juri kita, waktu audisi Pop Indonesia sama ya dengan ya, waktu audisi Pop Daerah saat ini. Ada Bung Jace, ada juga Kakak Ian, dan juga ada Kakak Ica.
2: Masih dengan formasi yang sama.
1: Oke.
2: Baik, untuk itu
1: lama silakan.
2: Ya, kita akan segera menyaksikan peserta pertama kita di putaran kedua kali ini. Kita akan mendengarkan Bova Tamba yang akan membawakan lagu Butet dari lagu daerah Sumatera Utara.

0: Peserta pertama kita menyanyikan lagu Butet dari daerah Sumatera Utara. Wih, menjiwai sekali ya lagunya.
1: Luar biasa ya, membuka audisi kita di siang menjelang sore hari ini dengan begitu baik ya. Kita cukup terbawa suasana juga ya, karena penghayatannya luar biasa ya.
0: Betul sekali, dan juga ini mungkin karena dibawakan langsung sama Butet asli memang ya.
1: Betul sekali ya.
0: Anak Batak nih.
1: Anak Batak memang ini ya. Jadi cocok sekali ya. Itu dia tadi penampilan dengan nomor tampil 1. Kita akan langsung saja ya menyaksikan Devi dan juga teman Pro 2, juga pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube RRI Biak, untuk peserta dengan nomor tampil 2 atas nama Michael Orisu yang akan membawakan lagu dengan judul Butet, lagu daerah Sumatera Utara.

0: Itu dia tampilan yang begitu luar biasa ya. Kalau tadi sudah dibuka ya dengan tampilan lagu Bute tapi versi cewek ya, ya.
1: Betul sekali.
0: Tadi yang kedua sudah kita saksikan bersama. Ini tampilan yang kedua ya, menyanyikan lagu dengan judul yang sama dari daerah Sumatera Utara, yaitu Bute. Tetapi tadi kita saksikan ya, ini dari versi cowoknya.
1: Ya, dan ini juga dibawakan dengan karakter khas pria Papua yang tegas tapi lembut.
0: Betul, ya, betul kan? Sekali.
1: Keren sekali ternyata ya. Ini sih definisi Bhinneka Tunggal Ika ada di panggung bintang radio. Keren sekali ya.
0: Keren, keren, keren.
1: Dan selanjutnya kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan suara indah dari peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 3, Corey Fakdawer, yang akan membawakan lagu Butet dari Sumatera Utara.

0: Itu dia, kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan satu lagu Butet. Ini tiga peserta berturut-turut ya menyanyikan lagu Butet dengan karakter dan ciri khas mereka masing-masing. Luar biasa ya.
1: Luar biasa, baru saja kita dengarkan ya. Ini mungkin yang sedang menonton di rumah juga bisa melihat ya bahwa ini dinyanyikan langsung oleh cewek Papua ya. Oleh Nona Papua membawakan lagu daerah dari Sumatera Utara. Luar biasa.
0: Ada tantangan tersendiri.
1: Betul.
0: Ya. Dan juga tadi kita lihat bersama bisa diselesaikan hingga akhir.
1: Bisa diselesaikan sampai akhir ya. Tentunya kita harap ya semuanya dapat nilai yang baik, dapat nilai yang tinggi, apalagi juga vote-nya ya.
0: Betul.
1: Untuk itu pendukungnya bisa lebih banyak lagi ya untuk memberikan dukungannya melalui voting.
0: Vote dari sekarang.
1: Betul. Kita akan langsung saja ya mendengarkan bersama untuk tampilan dengan nomor tampil 4 atas nama Bunga Tritalia yang akan menyanyikan lagu dengan judul Si Patokaan dari daerah Sulawesi Utara. Yeah.

0: Itu dia tampilan suara indah luar biasa ya dari Bunga Tritalia. Akhirnya ya setelah tadi kita dari daerah Sumatera Utara, ya. Tiga peserta ya berturut-turut, kita dengarkan juga nih lagu daerah dari daerah lain, yaitu dari Sulawesi Utara, si Patokaan. Suaranya unik, ceria-ceria gitu ya.
1: Betul, setelah tadi kita agak mellow ya, akhirnya ada lagu yang bikin kita semangat lagi.
0: Betul
1: dan
0: sekali.
1: Dan berasa sekali Nusantaranya hari
0: Nusantaranya
1: ini ya.
0: Nusantaranya hari ini, ya betul.
1: Betul sekali. Nah selanjutnya dari Sulawesi Utara kita akan jalan-jalan ke Papua.
0: Wow.
1: Karena peserta yang berikut ini akan membawakan lagu dari daerah Papua. Kita akan saksikan peserta nomor 5, Marvel Marcelino Mindi Mamonto, yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe dari Papua.

0: Luar biasa, kita sudah mendengarkan, menyaksikan bersama penampilan dari Marvel Marcelino Mindy Mamonto yang membawakan lagu yang berasal dari daerah Papua. Energik sekali ya.
1: Betul, setelah tadi dibuka dengan lagu yang mungkin agak
0: mellow,
1: tenang-tenang mendayung ya. Kita sudah saksikan bersama tadi, luar biasa membangkitkan juga.

0: Luar biasa tampilan dari Shalom Sabandar, peserta dengan nomor tampil 7 membawakan lagu Butet dari daerah Sumatera Utara. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya untuk Shalom dan juga seluruh peserta yang sudah tampil luar biasa dari awal acara tadi ya Devi ya.
1: Betul sekali, dan mereka menampil

0: Kan ciri khas mereka, karakter suara mereka,
1: betul.
0: Membawakan lagu yang kebanyakan membawakan lagu bukan dari daerah mereka.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, tantangan ya, memang ini tantangan.
0: Betul sekali. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan tampilan peserta nomor 9, Ance Rejau, yang akan membawakan lagu Butet dari Sumatera Utara.

0: Luar biasa penampilan peserta nomor 9 Ancer Jauh yang sudah membawakan lagu Butet. Wah, ini kalau kita sekilas ya, untuk mungkin yang mendengarkan di rumah, tanpa melihat siapa yang menyanyikan, pasti berpikir orang asli Batak yang menyanyi ya.
1: Iya, iya, benar-benar. Kayaknya orang asli Batak tadi dari opening juga mungkin ya. Ini apa semuanya asli Batak atau seperti apa ya?
0: Iya, tapi kayaknya ini luar biasa sekali ya,
1: luar
0: walaupun
1: biasa.
0: Berbeda daerah, menyanyikan lagu dari daerah lain ya, tapi bisa diselesaikan dengan sangat baik.
1: Betul sekali. Kita akan langsung saja ya Devi dan juga seluruh teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan. Kita akan saksikan tampilan dari finalis dengan nomor tampil 10 atas nama Dito Gunawan Sumarto Rumansara menyanyikan lagu dengan judul Wayawai Windawe dari daerah Papua.

0: Itu dia penampilan yang luar biasa, semuanya bagus-bagus ya Devi ya.
1: Betul sekali.
0: Baru saja kita saksikan Dito Gunawan Sumarto Rumansara sekali lagi menyanyikan lagu dari daerah Papua dengan judul Wayawai Windawe.
1: Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan peserta terakhir di putaran kedua Bintang Radio Indonesia LPP Raribia tahun 2026. Kalau tadi kita udah jalan-jalan dari Sumatera Utara, kita sempat mampir di Sulawesi
0: betul.
1: Kita ke Papua. Nah, kali ini kita akan disajikan lagu dari daerah Jawa.
0: Dari Jawa ya. Jadi kita bolak-balik ya, tapi enggak apa-apa lah ya.
1: Namanya juga Nusantara.
0: Namanya juga Nusantara. Oke.
1: Baiklah, kita langsung saja mendengarkan menyaksikan tampilan peserta nomor 10 yang akan membawakan lagu dari daerah Jawa. Inilah Echa Lumaila membawakan lagu Suwe Ora Jamu.

0: Itulah penampilan peserta terakhir di Bintang Radio untuk putaran kedua kali ini.
1: Betul sekali.
0: Dari Eca Lumaila yang membawakan lagu dari daerah Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Betul.
0: Udah kirain mas-mas Jawa yang nyanyi tadi ya.
1: Betul sekali. Waduh, ini kita terhibur sekali ya. Kita jadi mengenal juga lagu-lagu daerah dari daerah-daerah yang ada di Nusantara.
0: Betul.
1: Dan hari ini memang bisa kita bilang ya, Bineka Tunggal Ika lagi ada nih di RRI Biak. Ya?
0: Betul sekali.
1: Baik, kita nanti juga Devi dan juga teman Pro 2, juga pemirsa yang sedang menyaksikan ya, kita akan langsung mendengarkan pengumuman ya untuk para juara terbaik satu putri dan juga terbaik satu putra ya. Dimana nanti kita akan langsung mendengarkan bersama untuk penilaiannya seperti yang sudah disampaikan juga di awal tadi ya. Ada sistem voting dan juga pengiriman nilai dari dewan juri kami yang ada di Satker Daerah.
0: Betul, tadi 70% adalah penilaian dari dewan juri.
1: Betul.
0: Dan 30% dari voting.
1: Betul.
0: Jadi voting juga berperan penting.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, jangan sampai lupa atau jangan sampai tidak dukung ya. Dikirimkan ulang-ulang juga boleh ya.
0: Sebanyak-banyaknya.
1: Sebanyak-banyaknya, betul sekali. Jadi nanti kita akan nantikan karena sekali lagi pengumuman pemenangnya akan diumumkan hari ini juga, di mana nanti bisa didengarkan. Dan nanti untuk penilaian ataupun mungkin juga pemenangnya ini kita menerima langsung ya informasi dan juga pengumumannya dari panitia pusat.
0: Ya, jadi juga untuk yang di rumah yang menonton melalui YouTube dan juga mendengarkan melalui Pro 2, tetap stay tune terus karena kita akan balik lagi.
1: Betul.
0: Dan sebagai informasi juga sore ini juga langsung ditutup ya untuk votingnya.
1: Betul sekali.
0: Selagi masih ada waktu.
1: Betul.
0: Terus gencar votingnya.
1: Tadi informasinya Devi dari panitia bahwa votingnya akan ditutup pada pukul 15:45 waktu Indonesia Timur.
0: Masih ada waktu dong.
1: Masih ada waktu ya.
0: Duluan dari sekarang.
1: Betul. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Kita akan kembali lagi dengan pengumuman pemenang ya dari dewan juri dan juga penyerahan hadiah. Nanti seperti apa, tetap stay tune di YouTube RRI Biak dan juga Pro 2 Biak.

komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, kali ini persembahan RRI Biak. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Kami juga menyapa ya untuk Anda pendengar yang juga mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini di RRI Jayapura, Nabire, Bovendigul, Merauke, Wamena, dan Serui. Tentunya Gerakan Membangun Papua hadir untuk Anda menghadirkan beragam topik menarik ya. Dan untuk edisi hari ini dari RRI Biak, kita mengangkat topiknya adalah Radio Kampus, Ruang Berkarya Generasi Muda di Biak. Dimana untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ini juga pendengar dalam rangka kita sama-sama menjelang Hari Radio yang akan jatuh tepat pada besok ya, 11 September 2026. Di Kabupaten Biak Numfor sendiri, satu kampus yang sudah memiliki Radio Kampus adalah IISIP IAPIS Biak. Dan pada hari ini kita akan banyak berbincang ya, bersama dengan para pengurus dan juga penyiar, juga dengan dosen yang menjadi penanggung jawab di Radio Kampus tersebut. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini. Selamat pagi jelang siang, Ibu Happy.
2: Selamat pagi, Kakak Eta.
1: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting, betul sekali. Dan hari ini aktivitasnya padat atau tidak nih, Ibu? Sudah bersedia hadir, kami sudah, terima kasih ya.
2: Siap, sudah dua minggu kita ya disibukkan dengan PKKMB, kemudian kuliah umum dan kuliah perdana. Kemarin terakhir
1: ya. Ya, luar biasa. Tapi sehat selalu.
2: Alhamdulillah
1: ya. Baik, ini kita akan banyak berbincang nanti bersama dengan Ibu Happy selaku dosen yang ada di ISIP IAPIS Biak dan juga selaku pendamping ya dari pengurus dan juga teman-teman mahasiswa yang menjadi penyiar di radio streaming tersebut. Kita akan sapa lagi yang berikutnya, ada general manajernya ya dari IEB Radio Streaming ISIP IAPIS Biak. Ada Gita, selamat pagi.
3: Pagi, Kak.
1: Waduh, suaranya. Dari karakter suaranya kita bisa dengar sama-sama ya, kalau memang suaranya khas ya, punya keunikan tersendiri. Gimana kabarnya Gita?
3: Alhamdulillah, puji syukur sehat.
1: Sehat ya.
3: Kak Eta gimana?
1: Ya, agak-agak serak suaranya ya, bisa kita dengarkan sama-sama, tapi ya sehat lah, tetap semangat lah ya. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya juga ini ada divisi media kreatif. Kita langsung sapa, ada, saya mau panggil Ishak, tapi di bajunya ini namanya Noel. Gimana, Noel atau Ishak?
4: Dari Kak Eta aja, dari, mau juga bisa, okay. Mau Ishak juga bisa, okay. Tapi untuk nama ada udaranya sendiri, kalau di Radio Kampus, Noel.
1: Noel ya, yeah. Oke, okay. Kalau gitu kita pakai nama udara saja ya, biar lebih akrab seperti itu. Noel, gimana kabarnya?
4: Puji Tuhan baik, Kak Eta.
1: Puji Tuhan baik ya. Hari ini sudah siaran atau belum?
4: Kalau untuk hari ini udah ya, untuk segmen paginya udah ada penyiar yang sudah bertanggung jawab
1: sudah ini. Ada petugasnya, yeah. Ya. Oke, luar biasa. Kita akan banyak berbincang ya, karena ini merupakan satu hal yang luar biasa. Anak-anak muda yang masih tertarik dan juga berkecimpung dalam dunia radio ya, di mana mungkin bisa kita lihat bersama ya pada saat ini, mungkin radio ini bisa dibilang sedikit agak dilupakan atau ditinggal kan gitu, apalagi oleh generasi muda. Tetapi luar biasa ya, oleh ISIP IAPIS Biak ini dibentuk ataupun dibangun sebuah radio kampus, di mana ini merupakan radio komunitas juga ya bagi mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Nanti kita akan banyak berbincang, tetapi mungkin untuk awal nih ke Ibu Happy duluan nih, Bu.
2: Ya, siap.
1: Selaku dosen pembimbing dan juga dosen yang juga mengampu mata kuliah di, betul, Prodi Ilmu Komunikasi, betul, ya. Ini tepat sekali memang sasarannya ya, Ibu. Ya. Ini mungkin untuk awal secara umum, ini mungkin awal dibangun ataupun dibentuk radio streaming IEB ini seperti apa, ya. Lalu kira-kira untuk awalnya idenya nih seperti apa nih dari pihak kampus, dan sejauh ini peran dari radio kampus tersebut seperti apa, Ibu? Silakan.
2: Ya, terima kasih Kakak Eta. Radio IEB streaming ini sebenarnya digagasnya itu sudah dari periodenya Bapak Rektor almarhum Pak Hamdan, itu sudah digagas. Cuma memang karena kendalanya terlalu banyak waktu itu ya, di samping mungkin memang fasilitas juga kan lumayan ini ya, ternyata radio itu juga lumayan besar,
1: iya,
2: dari anggaran, dari sisi anggaran. Nah, berbagai kendala apa dan seterusnya. Nah, kemudian di periodenya Pak Rektor Hermanu Iriawan, baru diwujudkan gagasan yang digagas oleh rektor-rektor sebelumnya, kemudian diaplikasikan di kurang lebih 5 tahun kita sudah berjalan. Itu sebenarnya awalnya dari keinginan Kaprodi Bapak Ridwan Yunus ya, karena ada beberapa materi kuliah, ada beberapa ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah broadcasting.
1: Ya. Ya.
2: Nah, di Papua khususnya di Biak, televisi itu kan agak susah.
1: Yeah.
2: Kalau mau melakukan atau mau membuat semacam sesuatu yang sifatnya broadcast, di sini yang memungkinkan hanya radio.
1: Radio.
2: Nah, kemudian kayaknya Eta juga salah satu dari generasi alumni komunikasi yang akhirnya berkecimpung di radio RRI, karena memang di 2000 kurang lebih 2010 itu kerjasama RRI dengan IISIPIAPIS Biak, terutama untuk mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah masuk di 2026.
1: Nah,
2: berarti sudah cukup lama ya kerjasama antara IISIP dengan namanya RRI Biak dalam hal ini. Nah, saya kira Pak Rektor tidak mau menyia-nyiakan hasil kerjasama antara ISIP dengan RRI itu hanya berlalu begitu saja. Ya. Sehingga dibuatlah radio komunitas bernama IEB Radio Streaming IISIPIAPIS Biak. Nah, sekarang seluruh aktivitas, kegiatan secara akademik maupun non-akademik itu semua sekarang diliput oleh mereka. Jadi kami tidak terlalu, meskipun tetap RRI kan selalu di hati.
1: Terima kasih ya Ibu.
2: Jadi tetap kami apapun kegiatan di samping mereka meliput, di samping mereka juga menyiarkan, kami selalu bekerja sama dengan RRI untuk RRI juga membantu meliput dan menyiarkan keseluruhan aktivitas akademik maupun non-akademik yang dilakukan di IISIPIAPIS Biak.
1: Baik. Luar biasa. Jadi memang IISIPIAPIS Biak ini juga khusus untuk prodi ilmu komunikasinya ya, memang sudah menjalin kerjasama juga dengan RRI Biak, dengan magang ya, prakteknya adalah di RRI sendiri. Dan iya, betul juga yang tadi Ibu bilang, sudah dari sekitar tahun 2010, sehingga ini jangan sampai berlalu begitu saja, dan kampus lalu membentuk sebuah radio komunitas mahasiswa, yaitu IEB Radio Streaming. Dan lalu sampai dengan saat ini Ibu, kira-kira seperti apa peran dari kampus ISIP sendiri dalam terus gencar mendorong mahasiswanya untuk ayo berkarya nih lewat radio, karena ini kan ruangnya mereka ya, seperti itu. Lalu untuk yang menjadi penyiar atau mungkin yang direkrut untuk menjadi pengurus di radio tersebut, apakah hanya terbatas di prodi ilmu komunikasi saja atau seperti apa ini, Bu?
2: Ya, jadi di setiap kegiatan pengenalan kampus ya, di setiap tahun di perekrutan mahasiswa baru itu kan ada PKKMB. PKKMB di biasanya di hari-hari terakhir kami melaksanakan semacam praktek seni musik, seni tari, seni, pokoknya serba seni begitu ya. Nah, termasuk seni suara dalam hal ini radio itu juga masuk di kegiatan Ormawa Fair. Kami namakan itu Ormawa Fair. Jadi di hari ketiga itu ada misalkan UKM seni, UKM. Kebetulan UKM seni UKM YB Streaming kan general manajernya kan kita juga. Kita. Nah, jadi ada UKM radio streaming, ada Sanggar Seni, ada MPM, ada Mapala, ada apa lagi? Ada enam UKM di IIC Piapis Biak itu. Nah, itu di hari ketiga PKKMB itu biasa ada Ormawa Fair. Jadi di situ di stan-stan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk yang baru berakhir kemarin itu justru yang di radio itu membludak keinginan mereka untuk bergabung di radio IEB streaming. Jadi sebelum-sebelumnya pun tidak melulu dari jurusan ilmu komunikasi, karena kan di jurusan komunikasi juga misalkan ada mahasiswa yang tidak terlalu suka, bukan suka maksudnya fashionnya bukan di dia harus cuap-cuap di depan mic misalkan ya. Ada juga yang hobinya menulis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin membuat naskah apa dan lain sebagainya. Dan banyak yang dari sosiologi maupun dari ilmu pemerintahan, banyak yang gabung di IEB di radio.
1: Join juga gitu.
2: Dan mereka tidak menspesifikasi bahwa ini jurusan komunikasi, radio ini hanya untuk mereka, enggak. Jadi banyak yang sudah gabung dari jurusan lain pun begitu. Jadi kalau mau apa namanya, sekarang mahasiswa apalagi di Biak ini ya, yang punya radio kampus, radio komunitas di kampus kan cuma IIC Piapis Biak. Yeah. Gitu. Jadi kalau yang sudah gabung ini di IIC Piapis Biak, ayo gak apa-apa ikut. Dan biasanya ada seleksi dilakukan oleh mereka, ada seleksi apa istilahnya, untuk menjadi penyiar, nanti diarahkan oleh mereka. Karena kan divisi-divisinya ada.
1: Okay.
2: Nah, nanti otomatis setelah seleksi mereka akan melakukan seleksi, biasanya 3 hari ya, melakukan seleksi 3 hari, nanti mereka yang akan mempilah-pilah ini yang cocoknya ke divisi apa, begitu nanti mereka yang atur.
1: Luar biasa, ya. Berarti memang dengan hadirnya radio kampus ini di lingkup IIC Piapis Biak, kampus memang begitu sampai dengan saat ini begitu terus gencar mendorong ya, begitu untuk mahasiswanya bisa lebih aktif dan juga kreatif ya di radio kampus. Karena memang kalau kita mau bilang ya, ini radio kampus memang ruangnya anak muda dan ruangnya mahasiswa itu sendiri. Betul. Ya. Dan bahkan luar biasa ini, yang tertarik bukan hanya ilmu komunikasi tapi tadi dari prodi pemerintahan dan sosiologi juga bergabung. Ya?
2: Belum ada ya?
1: Belum ada.
2: Dari pemerintahan dengan sosiologi banyak.
1: Banyak ya, luar biasa. Nah, ini satu hal yang memang sangat menarik, unik ya. Jadi ternyata yang cuap-cuap di depan mikrofon bukan hanya orang komunikasi aja ya, tetapi juga dari prodi lain pun bisa. Betul. Baik, terima kasih Bu Happy mungkin untuk awal ya, luar biasa. Ini penjabarannya untuk awal kita bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih Radio Kampus, IEB Radio Streaming yang ada di IIC Piapis Biak. Ibu Happy Astuti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan IIC Piapis Biak. Nanti kita akan berkembang lagi ya. Siap. Ibu. Siap. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama anak-anaknya Ibu ya, nih. Harus banyak tanya ke mereka ya, karena mereka yang terjun langsung dalam dunia radio kampus ini. Yang pertama langsung aja ke Gita ya, selaku General Manager. Nah, ini kenapa sih Gita yang dipilih jadi General Manager untuk awal? Apakah Gita yang punya ide banyak gitu untuk program di radionya sendiri, ataukah seperti apa? Lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa penyiar gitu yang sudah direkrut atau yang memang sudah disaring begitu ya? Tadi Ibu juga bilang bahwa ini ada tesnya gitu ya, ada tesnya. Nah, ini sejauh ini seperti apa di IEB Radio Streaming sendiri? Silakan Gita.
3: Baik Kak Yata, terima kasih. Untuk saat ini kami announcer IEB Radio Streaming itu total secara keseluruhan mulai dari angkatan 1 dan angkatan 2 itu total 31 announcer begitu. Okay. Kami tidak hanya rata satu semester tapi sudah ada semester 5, 6 dan ada semester 3 begitu ya. Kami baru 2 angkatan karena memang kami hitungannya baru sekali tahun 2025 kemarin kebentuk. Kalau ditanya kenapa saya, mungkin karena awal berdirinya itu masih baru saya dan Caken berdua yang kami aktif, yang masih awal-awal radio itu masih apa ya, bisa dibilang tuh masih hanya sebatas itu alatnya begitu. Iya, siarannya masih ya belum terlalu banyak juga segmen. Anonsernya masih kami yang hampir tiap hari nyiar terus menerus, belum ada bahkan narasumber. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya pada saat itu yang langsung tiba-tiba ketunjuk jadi general manager. Tapi seiring berjalannya waktu belajar juga bahwa ternyata memang untuk jadi seorang general manager begitu ya Kak, itu butuh banyak adaptasi, apalagi saya baru mengenal dunia radio begitu. Dan kalau ditanya untuk bagaimana sih cara masuk mahasiswa bergabung bersama kami di IEB Radio Slimming, itu memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Happy, kami melakukan open recruitment. Cuman untuk di angkatan kami itu siapa saja yang boleh masuk awalnya, belum. Nah, semenjak mulai kita butuh regenerasi, maka di angkatan kedua ini kami kemarin melakukan open recruitment. Dan gak kaleng-kaleng ya, yang melakukan tes atau yang menyaring anak-anak dan memberikan pelatihan kepada yang ingin bergabung bersama kami. Kak Eta sendiri juga jurinya.
5: Oh iya, saya sampai lupa ya, betul-betul.
3: Iya, okay. Kak Eta sendiri yang menjadi juri penilaian di hari ketiga. Untuk pemateri-pemateri kami undang Ibu Poppy ya, Cak Ken ya. Ibu Poppy dan beberapa dosen juga, itulah diseleksi mulai dari suara, apa yang mereka hobinya, apa fashionnya mereka. Sebenarnya dari awal penyeleksian kan kami memberikan apa ya, sebuah form formulir pendaftaran. Jadi di situ mereka bisa memilih bidang mereka tuh apa gitu. Enggak melulu tentang berbicara kan Kak, depan mic. Jadi mungkin ada yang suka di bagian layar belakang nih.
5: Ya
3: kan,
5: benar, ya.
3: Upload berita misalnya, atau pegang sosial media kami, atau mungkin bagian teknis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami tidak menyamaratakan bahwa yang masuk harus di bagian ini atau harus ini kerjanya gitu. Tapi benar-benar kami menyesuaikan begitu. Karena sebenarnya IEB Radio Slimming itu bukan wadah yang udah pintar atau yang tahu, tapi yang mau belajar bersama kami dan bertumbuh, berkembang bersama kami.
5: Baik, luar biasa. Saya jadi ngerti ya kenapa Gita gitu yang jadi general manager. Iya, oke, okay, fix pokoknya.

0: pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Semoga kabar sehat ya bagi Anda semua dan terima kasih yang tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di 96,1 FM. Ataupun Anda saat ini tengah menyimak melalui live streaming kita di kanal YouTube, Facebook maupun juga di RRI Digital. Di hari ini kita sudah tiba di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Kayaknya tanggal manis ya. Tanggal 9 bulan 9 2026. Semoga sekali lagi sehat walafiat bagi Anda semua yang ada di daratan hingga kepulauan, di kampung-kampung, di distrik-distrik ya, sampai kita semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kalau ada yang sakit, jangan bertahan di rumah tapi berobat ya, cepat ke Faskes ataupun juga mungkin dirujuk ke rumah sakit terdekat, rumah sakit umum daerah Biak. Ya, di bulan September khususnya kita keluarga besar Radio Republik Indonesia memang tengah bersiap menjelang hari ulang tahun ya, ke-81. Besok lusa, tepatnya tanggal 11 September dan beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan dan kita menyiarkan secara langsung juga beberapa waktu lalu. Tapi bukan itu yang kita bahas, ada salah satu yang juga menjadi perhatian atau fokus dan ini juga menjadi bagian dari program, program dari Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia bagaimana terkait dengan moderasi agama. Nah ini akan kita obrolkan dan menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa. Tentunya pendengar pemirsa nanti bisa menyimak dan nanti bisa berinteraksi langsung hal-hal yang mau dia sampaikan secara santun ditanyakan bisa melalui live telepon kita, nanti bisa di-keep dari sekarang nomor telepon 0822-5163-4612 ada di layar monitor Anda ya, nanti bisa di-keep dan nanti apa yang mau ditanyakan nanti disampaikan, kita beri kesempatan di sesi kedua atau bisa tinggalkan pesan Anda ya di kolom komentar di YouTube, Facebook maupun di RRI Digital. Informasi yang valid ataupun informasi yang utuh, nah ini yang perlu kita dapatkan, jangan sampai terputus. Karena kalau terputus nanti makna atau persepsinya berbeda, ya kan? Sehingga kita akan mengetahui seperti apakah yang akan kita obrolkan terkait toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Saya sapa narasumber yang sudah hadir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Bapak Roland S. Abidondoifu, SSI. Selamat pagi Pak Kakan.
2: Selamat pagi Mbak Oki, selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja berada. Semoga senantiasa sehat dan diberikan kelancaran dalam seluruh aktivitasnya.
1: Terima kasih sebelumnya Pak Kakan sudah hadir.
2: Ya, terima kasih kembali Mbak Oki.
1: Iya. Kemudian narasumber kita, beliau ini sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Biak Numfor, Bapak Pendeta Frenkir Bara STH MM. Miss. Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom.
3: Shalom, selamat pagi Oki. Pemirsa dan pendengar RRI Biak dimanapun berada, semoga di hari ini tetap bahagia dan sehat melaksanakan seluruh aktivitas kerja supaya membawa sukacita dalam kehidupan di hari ini.
1: Amin. Terima kasih juga Pak Pendeta sudah hadir, tetap sehat dan semangat ya. Kemudian hadir pula selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Biak Numfor, Pak Ustadz ada Pak Mansur Laha SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Oki dan selamat pagi untuk semua pemirsa pendengar RRI Biak dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan acara ini dapat memberikan motivasi dan semangat baru dalam rangka membangun Indonesia lebih baik menuju Indonesia maju dan berdaulat. Demikian Mbak Oki, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Sekali lagi pendengar pemirsa, kita bahas kaitannya dengan toleransi dan moderasi agama di Kabupaten Biak Numfor. Ya, saya langsung ke Pak Kakan. Pak Kakan, ini toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Sebelum kita nanti sampai ke program ataupun perkembangannya seperti apa, nah ini harus diperjelas dulu pada masyarakat, pada pendengar, pemirsa, apa yang dikatakan sebagai toleransi dan moderasi beragama? Ada hal baru kah gitu? Apa yang melatar belakangi sampai ada dari ini, karena ini terpusat ya, dari Kementerian Agama juga diturunkan pentingnya moderasi beragama ini ditekankan dan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Silakan.
2: Baik, Mbak Oki. Iya, kenapa sampai akhir-akhir ini pemerintah terus memberikan perhatian terhadap moderasi, ya, dan muaranya adalah kepada toleransi. Hal ini tentu pasti ada penyebabnya, ada latar belakangnya. Nah, ini semua disebabkan karena maraknya konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat beragama, dan konflik-konflik tersebut dipicu oleh persoalan agama. Ya, memang kalau persoalan agama itu sangat sensitif ya, berbicara tentang agama itu sangat sensitif, karena negara kita ini adalah negara yang besar, negara yang luas, negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, bahasa, juga agama termasuk di dalamnya. Nah, kondisi keberagaman yang ada ini yang harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai keberagaman ini menjadi pemicu pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu muncullah satu gagasan, satu ide dari pemerintah dalam hal ini lewat Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama ini kan menyangkut tentang bagaimana cara pandang, ya, cara pandang, sikap dan perilaku kita selaku umat beragama terhadap agamanya masing-masing. Kadang ada pandangan-pandangan yang berlebihan, pandangan-pandangan yang mungkin juga berkekurangan terhadap agama, nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama, sehingga itu kadang menjadi faktor ya, pemicu cepatnya terjadi konflik-konflik yang berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, kalau terjadi konflik-konflik ini tentu kehidupan keharmonisan ya, harmoni, kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat pasti akan jadi sirna. Nah, sedangkan kita semua pasti menginginkan untuk hidup dalam keadaan yang harmonis, hidup yang damai, hidup tenteram antar umat beragama, antar kelompok agama satu dengan kelompok agama yang lain. Faktor-faktor keberagaman inilah yang melahirkan munculnya gagasan, ide adanya moderasi beragama yang memiliki dampak terhadap kehidupan toleransi ya, antar umat beragama.
1: Oke, jadi itu menjadi latar belakangnya ya, sehingga ya, muncul benar, okay. Gagasan seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga ada yang ditetapkan gitu, menjadi indikator atau dikatakan sebagai moderasi beragama ini apa saja, Kempa? Yang menjadi indikatornya ya, mungkin kayak seperti apa yang sudah ditetapkan, menghargai dan lain-lain sebagainya.
2: Iya, indikator-indikator tentang moderasi beragama ini, ya, agar moderasi beragama ini dapat berjalan dengan maksimal, ya, ada empat pilar, ya, ada empat pilar, yaitu terkait dengan tentang
1: menghargai ya,
2: toleransi, anti kekerasan, kemudian bagaimana menerima budaya lokal, kemudian komitmen kebangsaan. Nah, ini empat pilar ini yang menjadi tiang penyangga terlaksananya moderasi beragama di negara kita. Nah, memang sangat diharapkan bagi semua umat beragama untuk, ya, pertama kita harus memiliki komitmen kebangsaan. Memiliki komitmen kebangsaan terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nilai-nilai toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar golongan satu dengan golongan yang lainnya, suku yang satu dengan suku yang lainnya. Nah, kemudian anti kekerasan. Nah, ini kadang kita cepat mudah terbakar oleh informasi-informasi yang mungkin sifatnya palsu, hoax, membuat kita cepat melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada kelompok atau golongan-golongan tertentu. Ya, jadi ada empat pilar moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta bagaimana kita bisa menerima budaya lokal. Ya.
1: Itu yang jadi empat pilar moderasi beragama. Jadi sebenarnya Pak Kakan, moderasi beragama bukan hal yang, oh ini ada yang baru ini, seperti itu. Tetapi hanya cara memandang kita, berarti ini harus tengah-tengah nih ya. Jangan berlebihan atau kurang. Jadi esensinya nanti beda, Pak.
2: Iya, iya benar Mbak Oki. Jadi memang kadang tindakan-tindakan ekstrim yang terjadi, yang dilatar belakangi oleh persoalan agama, itu faktor-faktor penyebabnya karena cara pandang, ya cara pandang kita, cara pandang umat beragama terhadap agama yang dianutnya, terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut yang terkadang berlebihan, terkadang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan sikap fanatisme.
1: Nah,
2: ya. Akhirnya dia menjadi ekstrim, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kalau terlalu berlebihan kan jadi kurang baik. Menjadi seorang yang fanatis sehingga mengklaim bahwa ajarannya yang lebih baik, lebih benar dibandingkan oleh ajaran-ajaran agama lainnya. Nah, cara pandang inilah yang pemerintah berusaha, berupaya untuk mari kita kembalikan cara pemahaman yang baik dan benar tentang nilai-nilai ajaran agama tertentu.
1: Ini menarik ya Pak Kakan, nanti sebelum nanti juga saya ingin tahu seperti apa dari FKUB perannya, kemudian dari MUI. Pak, kalau dari Kementerian Agama juga dengan moderasi beragama dan toleransi ini, program apa aja yang sudah selama ini berjalan Pak? Terus Bapak melihat bagaimana dengan kita di Kabupaten Biak Numfor?
2: Ya. Baik, jadi memang terkait dengan moderasi beragama ini, ya program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama, ya pertama terus memberikan sosialisasi terkait dengan apa itu moderasi beragama, dan juga terus berupaya untuk mengajak umat untuk kembali kepada esensi ajaran agama yang sebenarnya, ya bahwa pada hakikatnya setiap ajaran agama itu esensinya adalah mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, kejujuran, kehidupan yang harmonis dan lain sebagainya. Nah, program-program yang dilakukan, kita terus, ya Kementerian Agama membentuk pelopor-pelopor, ada semacam pelatihan-pelatihan atau BIMTEK ya, BIMTEK kepada kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan bisa menjadi pelopor moderasi beragama
1: di masyarakat.
2: Oh, okay. Ya, jadi kelompok-kelompok tertentu ya, tokoh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, diberikan pelatihan, pemahaman tentang moderasi beragama, dan tentu dengan harapan kedepannya bisa menjadi pelopor moderasi beragama di mana dia berada. Kemudian ada juga penggerak moderasi beragama. Ini tingkatan lebih tinggi di atas pelopor, ya. Jadi ada pelopor, kemudian ada juga penggerak. Penggerak moderasi beragama ini juga sasarannya kepada para tokoh-tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda untuk bisa menjadi penggerak moderasi beragama. Jadi ini skopnya lebih besar. Jadi dia bertahap. Pertama di level pertama adalah pelopor. Kemudian untuk naik jenjang ke jenjang yang sebagai penggerak itu melewati semacam BIMTEK lagi. Sehingga diharapkan bagi mereka yang menyelesaikan BIMTEK itu bisa menjadi penggerak, ya, menjadi penggerak moderasi beragama di lingkungan di mana dia berada.
1: Jadi ini dua tahap ini, Pak, ya?
2: Iya, dua tahapan itu yang berjalan ya, sampai saat ini.
1: Programnya.
2: Nah, programnya.
1: Oke. Kemudian termasuk juga bagaimana untuk seperti mungkin ke sekolah atau ke kampus itu juga jalan, Pak. Misalnya mungkin perkenalan atau jadi memberi materi terkait ini juga. Ya,
2: ya selain dengan program pelopor dan penggerak moderasi beragama, ya dari Kementerian Agama kita juga terus memberikan sosialisasi pada kelompok-kelompok tertentu. Pada kelompok mahasiswa atau pada kelompok di kelurahan, di tingkat kelurahan, di tingkat desa. Kita di Biak ini kan ada kelurahan sadar kerukunan.

0: Nah, kelompok-kelompok ini juga terus kita lakukan bimbingan, terus memberikan apa namanya, kita terus
1: pendampingan,
0: memberikan pendampingan untuk kelompok-kelompok ini yang menjadi contoh, ya, mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya yang ada di lingkungan tingkat desa ataupun kelurahan-kelurahan lainnya untuk bisa menjadi lebih hidup dalam keharmonisan.
1: Oke, baik Pak Kakan, terima kasih. Nanti kita berkembang lagi ya, banyak hal tentunya menarik terkait kita bahas toleransi dan juga moderasi beragama. Saya beralih dulu ke Pak Pendeta Frenggi selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini perannya juga berat ini sama FKUB ya. Kita pernah sempat ngobrol-ngobrol juga Pak ya, bincang-bincang di sini. Nah, sejauh ini menurut Pak Pendeta ini gimana Pak, kalau apa dengan keberadaan yang menjadi program atau menjadi perhatian dari pusat termasuk dari Kementerian Agama terkait moderasi beragama. Nah, kalau kan tadi udah dijelaskan apa sih yang melatar belakangi dan lain sebagainya. Nah, sesuai peran dari FKUB ini seperti apa? Ada tantangan tersendiri juga kah Pak untuk menjalani ini? Silakan.
2: Iya, makasih Mauki dan pendengar dan pemirsa RRI biak dimanapun berada. Ya, dengan penjelasan dari Kepala Kementerian Agama, mau melihat moderasi beragama ini sebuah sikap untuk menjalankan dan memahami ajaran masing-masing agama secara adil, secara berimbang, tetapi juga toleransi untuk memahami agama orang lain. Kalau itu yang dapat dilakukan, maka moderasi bukan hanya mengurangi, tetapi memberikan pengertian dan pemahaman untuk setiap orang, supaya tidak fanatis, tidak merasa agama itu punya nilai lebih dari yang lain, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat itu memiliki keberagaman yang berimbang, sehingga penting untuk setiap orang menjalankan keyakinan agama secara bebas tapi juga secara adil, sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Di bagian yang lain, kalau dipahami bahwa Indonesia ini kan merupakan negara yang keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, tetapi juga keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dibina, tetapi juga dirawat supaya memberikan keharmonisan, tetapi juga nilai kebahagiaan di sisi yang lain. Tapi juga supaya nilai moderasi itu juga berdampak secara positif. Di bagian yang lain juga memberikan kepada umat untuk melihat perbedaan keyakinan itu bukan sesuatu yang jadi alasan untuk saling bermusuhan, tetapi sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh setiap umat untuk membangun toleransi secara bersama. Maka mau melihat peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Biak Numfor dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama dan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka peran FKUB adalah selalu menjaga kerukunan umat beragama dengan kelima agama, dengan pemimpin agama yang berada di FKUB itu punya tugas dan tanggung jawab supaya menjaga kerukunan umat beragama ini secara baik. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kerukunan umat beragama itu yang pertama menciptakan kehidupan damai, sehingga masyarakat hidup untuk berdampingan tanpa konflik karena perbedaan agama. Yang kedua, meningkatkan toleransi, menghormati orang lain dalam menjalankan agama dan kepercayaan. Yang ketiga itu mencegah sikap ekstrem.

0: dan fanatisme berlebihan yang dapat merugikan orang lain. Maka peran FKUB ini selalu berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk membangun apa yang memang perlu dilakukan secara bersama sebagai umat beragama di Kabupaten Biak Numfor. Untuk sementara seperti itu.
1: Baik, Pak Pendeta, menarik ya. So far bahwa apa namanya kolaborasi dan sinergitas dan yang sudah dilakukan selama ini dari FKUB dan Kementerian Agama, tentu ini juga ada apa Pak? Apa namanya? Mungkin ada evaluasi atau juga ada tantangan tersendiri tidak ya, Pak Pendeta, terkait ini dari FKUB? Kalau kita melihat saat ini untuk kita di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
0: Iya, baik Mbak Oki, pendengar dan pemirsa RRI Biak, kalau mau dilihat tantangannya, pasti ada tantangannya. Ya, tetapi hal yang terpenting di bagian ini, bagaimana FKUB menyikapi perannya untuk melihat hal-hal tertentu supaya tidak berdampak secara luas. Karena kalau mau dilihat di Kabupaten Biak Numfor ini, konflik umat beragama ini sangat minim dan tidak ada. Karena memang kesadaran umat di Kabupaten Biak Numfor ini memang sangat tinggi. Saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kekayaan beragama itu menjadi sebuah nilai yang memang menjadi tolak ukur untuk masing-masing orang menjalani. Tapi juga memberikan pengakuan kalau menurut saya terhadap umat. Sehingga mau dilihat masing-masing bisa menjalankan keyakinan dan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya.
1: Baik, ini bagaimana kita di Biak itu bersatu dalam keberagaman lah ya.
0: Yeah.
1: Tetap ada. Oke, itu peran dari FKUB. Terima kasih Pak Pendeta. Nanti kita lanjut lagi. Saya beralih ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, Pak Mansur, Pak Ustadz, ini bagaimana juga peran dan pandangan Majelis Ulama Indonesia ya dengan adanya moderasi beragama ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Oki dan seluruh pemirsa pendengar RRI Biak. Perlu kita sadar sebagai umat yang beragama bahwa esensi dasar agama itu diturunkan oleh Tuhan untuk manusia, itu tujuannya adalah dia mendapatkan kedamaian hidup. Ya, baik kedamaian secara individu maupun kedamaian secara sosial masyarakat. Itu tujuan agama diturunkan. Ketika kita perhatikan dari masing-masing agama punya misi yang sama sebetulnya. Ya, ketika kita lihat agama Islam itu disampaikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat alam semesta. Rahmat ini bisa bermakna bahwa menjadi seseorang yang berdampak memberikan hal positif untuk orang lain sehingga melahirkan kedamaian dan kenyamanan. Demikian juga kalau kita lihat dari agama Nasrani, di sana memiliki tujuan bahwa aku diutus untuk menyebar kasih. Ya. Artinya agama-agama yang dianut oleh umat manusia itu punya tujuan adalah menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Tidak ada agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling membenci, saling bermusuhan, karena itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Nah, oleh karena itu Indonesia ini adalah negara yang pluralisme, negara yang berbeda-beda dalam suku, agama, dan yang lainnya. Indonesia adalah sebuah anugerah Tuhan yang menjadi ujian untuk Indonesia, masyarakat Indonesia, agar mampu mengolah perbedaan dan pluralisme ini menjadi sebuah nikmat yang mendatangkan kedamaian hidup, baik secara pribadi, pelaku agama itu sendiri, dan orang-orang yang ada di Indonesia. Ya, dalam Islam itu sudah ada pagar, dan bahkan saya pikir itu secara universal memiliki misi yang sama, bahwa dalam Islam itu mengajarkan bahwa agama itu tidak mungkin sama. Dalam kehidupan manusia pasti ada perbedaan. Sehingga dalam konteks agama, di situ Allah berikan sebuah pagar, batas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya itu sebuah ketegasan bahwa setiap orang pasti punya pilihan keyakinan yang berbeda. Dan itu adalah hak asasi manusia yang harus setiap kita harus menghargai. Dengan kesadaran sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Biak Nufor tadi menjelaskan bahwa memiliki kesadaran untuk memahami agama secara sempurna, dengan demikian akan melahirkan sebuah pemahaman yang menumbuhkan perilaku-perilaku yang akan melahirkan toleransi dan moderasi. Memang agama itu diturunkan menjadi wasatiyah, penengah. Tidak memiliki faham yang berlebihan, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, kita lihat bahwa, dan kami juga sadar, bahwa dalam Islam sendiri ada juga faham yang berbeda-beda, yang memiliki ekstrem yang saling menyalahkan juga di dalam agama. Tapi kembali pada dasar dan tujuan daripada agama itu sendiri, bahwa kita semua untuk melakukan apapun yang kita laksanakan ini hanya semata-mata untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, dan itu harus mendapatkan ridha dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Indonesia, ya, Indonesia yang pluralisme ini, sehingga para pendiri bangsa sadar bahwa Indonesia ini dengan lahirnya kemerdekaan ini adalah sebuah kerjasama yang baik antara suku, bangsa yang berbeda-beda. Sehingga mereka meletipkan satu kalimat yang menjadi warisan untuk kita generasi bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Untuk masalah toleransi dan moderasi beragama ini dalam Islam sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia menjadi seorang pemimpin di Madinah. Di Madinah itu bukan hanya Islam saja, ada juga agama Nasrani, ada juga agama Yahudi. Lahirlah sebuah piagam Madinah, sebuah kesepakatan bersama dari penduduk Madinah yang kala itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka isinya antara lain, yang pertama, Islam, Nasrani dan Yahudi memiliki hak yang sama karena mereka sama-sama orang Madinah. Kemudian yang kedua, jika Madinah diserang, maka kita sama-sama membelanya tanpa melihat agama apa. Kemudian yang ketiga, tolong-menolong satu sama lain sebagai satu bangsa. Nah, Indonesia, demikian juga kita. Kita ini adalah satu, ibarat satu tubuh. Satu tubuh dari Sabang sampai Merauke. Maka jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka sakitlah kita seluruh badan. Biak Papua itu bagian daripada anggota tubuh Indonesia. Jika Papua dan Biak ini sakit, maka sakit juga Indonesia. Damai Papua, damai Indonesia. Damai Biak, damai Indonesia. Untuk menuju Indonesia yang maju dan berdaulat, maka rakyat itu harus memiliki kedamaian. Tidak ada percekcokan, apalagi percekcokan masalah agama. Yeah. Siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim dalam beragama, itu adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Agama apapun dia. Karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang ajaran ekstrim untuk menyalahkan orang lain, ya, dan membenarkan diri sendiri, kan? Yang benar itu cuma Tuhan. Kita ini tidak tahu. Oleh karena itu jangan merasa diri lebih benar, lebih baik. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling tolong-menolong dalam dalam kebaikan dan takwa. Saya tutup untuk sementara, saya tutup dengan sebuah firman Tuhan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ Allah menjelaskan bahwa hai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya kita semua itu berasal dari moyang yang satu, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu bersuku bangsa, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, mata yang berbeda, macam-macam berbeda, agar kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Tapi ingat, yang paling mulia, yang paling terbaik, yang paling terhormat di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budinya, yang paling baik perilakunya. Oleh karena itu, orang yang beragama melahirkan perilaku terpuji, pasti akan melahirkan perilaku toleransi dan moderasi beragama. Wow. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Mansur Lahal, luar biasa ya. Jadi bagaimana itu wasatia ya dari ya. MUI ya.
2: Wasatia.
1: Harus tengah-tengah saja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan tidak baik atau kurang tidak baik. Ya. Ini menarik. Pendengar pemirsa, kita akan break sejenak. Nanti kita beri kesempatan ke Anda yang ingin menelpon, silahkan di layar telepon sudah disampaikan. Atau itu juga nomor WhatsApp ya. Jadi bisa untuk mengirim pesan, silahkan ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan di nomor telepon 0822-5163-4612. Nanti kita akan bacakan di kolom komentar yang di YouTube, Facebook maupun juga di RRI Digital. Kita akan kembali sesaat lagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jangan kemana-mana.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
5: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miyo le?
1: Sakuya liman jobu anak.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
3: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Yeah, yeah.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nina. Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri. Ayo.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: mulai.
1: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Bagus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Produenza, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produen FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro2FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro2FM,
7: Pro2FM, teman terbaik kamu.
8: Sejak semula ku suka.

Oke, teman Pro 2, kita ikuti bersama Ruli bareng Pro di Jakarta Malsi Music Live Chat. Edisi malam hari ini, teman Pro 2 ya, kita di Jaga Malam tentunya. Buat temenin kamu dari jam 9 sampai jam 10 malam nanti waktu Indonesia Timur. Malsi, Jumat 18 September 2026.

Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.

0: Baik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya?
1: Duo, iya kan?
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih ada siapa aja nih malam hari ini nih.
1: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh, dari Patih dulu deh.
1: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gua panggil Patih ya.
1: Patih.
0: Aman ya?
1: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
1: Sehat ya.
0: Benar.
1: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
1: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, benar. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
1: Masih Kita ini. Dari mana nih, Kak?
2: Boleh.
1: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
1: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
1: Semua yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
1: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
1: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
1: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
1: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita gitu.
1: Iya.
2: Banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
1: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
1: Komunitas.
2: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke.
2: Okay. Iya, terus kita sama-sama, puji Tuhannya, sama-sama juara pertama.
0: Okay.
2: Terus habis itu, kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
1: Produser dari kita itu, Kak.
2: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
1: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
1: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu yeah. kan.
2: Iya, benar banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
1: Gini Kak. Boleh. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
1: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
1: Iya betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
1: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
1: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow, oke.
1: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu non-stop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti ya.
2: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
1: sama ini. Komunitasnya Kak.
0: Oh,
2: iya sama komunitas yang tadi.
0: Oh, di awal. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF Kak.
0: BICF ya. BCF ya.
2: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku suka nyanyi itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
2: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya itu emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Kak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian, akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: single. Total yang diliris udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau...
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya.
2: Maksudnya
1: jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia itu kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya, kejebak di masa lalu berarti?
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih skill. Nah, aduh.
0: Benar. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima gitu apa ya? Adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi, kalau cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuma satu, orang tuh gak cuma dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, ya udahlah ya. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go. Music Life Chat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai, malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
1: kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau gak jazz.
0: Oh, wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovie.
0: Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovie emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya yes, sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya, Kak.
0: Aduh lebar-lebar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: ya.
0: Pernah, gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue gak tahu. Iya kan? Nah kalian ada gak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
0: Semuanya gokil, punya hati tepat, ya, tepatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja.
1: Ya, teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu, udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebutnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop ya.
0: Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi iya.
0: Iya benar-benar. Mm-hmm. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video? Atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Karena
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: tinggal
0: di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di
2: untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya itu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya. Kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
1: Iya,
0: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
1: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
1: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga ada Masih Kita.
1: Masih Kita.
0: Bye-bye teman Pro 2.
1: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, satu ngerom semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Produ FM. Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai pemenang di masa jaya.

0: what it do. It's all of the day. It's gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan. Produ FM.

0: basking in the sunlight.
1: Antara dua, saya sudah kebersamaan kita edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Anissa Febriani mengakhiri kebersamaan kita mewakili seluruh kabar produ yang bertugas hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat malam. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya.

0: homepipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi homepipa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
0: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
0: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan nih, di mana Rose Blackpink rilis lagu baru dengan judul New Track teman Pro 2. Nah, anggota grup idola Blackpink, Rose, merilis lagu solo terbarunya berjudul New Trick dengan genre garage punk ya, teman Pro Jared Punk nih. Dilaporkan di Yonhap pada Jumat 18 September waktu setempat, teman Pro 2, The Black Label selaku agensi yang menaungi Rose mengatakan lagu New Trick ini bergenre garage punk ya, yang energik membawa pesan tentang mengatasi berbagai kesulitan dan terus melangkah maju dengan trik baru yang dimiliki seseorang, teman Pro 2. Nah, lagu New Trick sendiri juga turut menggandeng Amy Allen yang sebelumnya juga menggarap lagu hit besar bersama Rose ya, seperti Apathy dan serta Andrew Wells yang sebelumnya berkolaborasi juga nih dengan Rose dalam lagu Stay A Little Longer ya, teman Pro 2 menjadi produser bersama untuk lagu tersebut nih, teman Pro 2 semuanya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, masih dari dunia hiburan dan masih soal lagu musik ya teman Pro 2. Karena kalau tadi datang dari Korea, sekarang kita beralih ke Indonesia nih, karena ada Akbar, Kalai dan Mingse yang merilis lagu barunya Hibdut teman Pro 2 berjudul Kok Masih Rindu. Nah, musisi Akbar Kalai dan penyanyi Mingse merilis lagu terbarunya berjudul Kok Masih Rindu nih, yang mengusung genre hip-hop dangdut atau hibdut teman Pro 2 ya, setelah kolaborasi mereka dalam lagu Astaga Bercanda tuh populer di dunia maya nih ya. Nah, lagu tersebut tuh diciptakan dan diproduseri secara bersama-sama ya oleh Jayan Praya, Sri Nanda dan Akbar Kalai untuk dirilis di bawah naungan label Glitz House dan Sony Music Entertainment Indonesia teman Pro 2. Nah, lirik lagunya itu mencerminkan kebiasaan nyata nih Akbar Kalai dan Mingse di belakang panggung ya, yang sering merindukan pasangan mereka tuh masing-masing hingga kerap nih melakukan panggilan video call saat di pekerjaan maupun ketika sedang bersiap-siap tampil teman Pro 2. Dan lagu baru ini tuh merupakan kelanjutan kolaborasi mereka ya, setelah lagu dahulu yang berjudul Asaga Bercanda itu dirilis pada 8 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan kita lanjut ke kabar terakhir teman Pro 2 di info terakhir ya, masih dari dunia musik juga, di mana Nona debutkan album perdananya bertajuk Island Girl teman Pro 2. Nah, grup idola asal Indonesia, kalau tadi kita udah ngomongin grup asal personel grup Blackpink ya teman Pro 2 asal Korea nih, kita beralih ke grup idola asal Indonesia teman Pro 2 yaitu Nona yang akhirnya mendebutkan album penuh perdana mereka tuh yang bertajuk Island Girls melalui label rekaman 88 Rising yang berbasis di Amerika Serikat teman Pro 2. Dalam keterangan resmi 88 Rising pada Jumat ya teman Pro 2, album debut grup yang beranggotaan Baila, Christy, Esther dan Nessas itu menghadirkan 15 lagu yang 7 diantaranya itu merupakan karya baru dan belum diperdengarkan sebelumnya teman Pro 2. Album itu secara garis besar dijelaskan mengangkat berbagai cerita tentang romansa, feminitas, dan persahabatan sekaligus merayakan rasa percaya diri dan keberanian dalam perjalanan menuju dewasa teman Pro 2. Mulai dari denting ceng-ceng dalam walk, bunyi gamelan di rollerbell ya teman Pro 2, rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam Hockney, dan dunia yang mereka bangun lewat speaker Fraker to Longsong nih, budaya Indonesia selalu menjadi pusat dari karya-karya grup Nona ini teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI.

namanya nih Sabtu pagi ini nih teman Produa ya. Yang mungkin udah bangun, siapa yang udah bangun nih teman Produa, angkat tangan semuanya nih. Yang masih rebahan sambil dengerin radio, wah ketahuannya teman Produa ya. Nah, Sabtu pagi hari ini ditemani dengan hujan ya teman Produa. Dari tadi subuh nih udah hujan aja nih teman Produa. Tapi tentunya nggak mengurangi waktu kita untuk, atau nggak mengurangi mood kita ya teman Produa, untuk menikmati weekend kali ini nih. Dan tadi kita sudah ditemani dengan jazz musik teman Produa ya. Lalu sudah denger juga nih info Produa. Sekarang waktunya kita ngobrol santai barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Produa. Buat kamu yang pagi ini lagi di rumah aja, mau mungkin mau ada beraktivitas di luar rumah ya teman Produa. Karena memang cuaca juga sedang hujan, jadi kalau memang lagi sedang mau beraktivitas di luar rumah atau udah siap-siap jalan-jalan, tetap berhati-hati teman Produa. Kalau naik motor jangan lupa pakai jas hujan ya. Atau mungkin malah masih menikmati kasur dan selimut nih teman Produa semuanya di pagi hari ini. Sabtu itu kan memang punya suasana yang berbeda ya teman Produa, lebih santai. Tapi jangan sampai karena terlalu santai tiba-tiba udah siang aja baru sadar nih belum melakukan apa-apa teman Produa. Jadi walaupun libur, gunakan waktu dengan efektif ya teman Produa. Bukan berarti kita boleh sih bermalas-malasan di kasur, rebahan aja. Cuman jangan sampai dari pagi sampai ketemu malam kita cuma di kasur, nggak beraktivitas apa-apa ya teman Produa di hari weekend ini. Jadi weekendnya dimanfaatkan sebaik mungkin teman Produa semuanya, biar juga bisa ini ya teman Produa, produktif ya di weekend kayak gini teman Produa. Tapi buat kalian yang mau istirahat dulu, mau relax dulu, nanti ajalah jalan-jalannya hari Minggu, kan masih ada satu hari lagi. Boleh banget, gak apa-apa sih teman Produa, buat senyamannya diri kita sendiri, gimana kita bisa nyaman ya teman Produa. Kan kalau produktif sih sebenarnya gak harus hal-hal yang langsung kerja berat, olahraga berat atau apa, enggak ya teman Produa, kegiatan berat tuh enggak. Cuman ya kita ini aja lah teman Produa, kayak masih ya udah bangun, jangan cuma rebahan aja, sekedar jalan-jalan atau lagi bersih-bersih rumah mungkin teman Produa semuanya ya. Pokoknya manfaatkan weekend kalian seproduktif mungkin. Kalau bagi produktif itu kan maknanya sendiri, jadi produktif menurut kalian sendiri aja teman Produa ya. Dan Dina masih nemenin kalian semuanya sampai nanti di jam 10 pagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap temani pagi kamu barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di 94.5 FM Produa, biar teman terbaik kamu.

0: ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
6: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinner, teman Pro 2 semuanya di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin makanan sehat ya, pasti kita sering dengar kalimat jangan lupa nih makan sayur ya, teman Pro 2. Tapi ternyata teman Pro 2 bukan cuma soal sayurnya, tentang sayur apa aja yang kita konsumsi. Cara kita membersihkan sayuran tuh sebelum dimakan juga nggak kalah penting loh, teman Pro 2. Karena sebelum masuk ke piring, sayuran kan udah melewati perjalanan yang cukup panjang ya, teman Pro 2. Mulai dari kebun, proses panen, penyimpanan, sampai akhirnya ada di pasar atau di dapur kita, teman Pro 2. Nah, selama proses itu bisa saja ada kotoran, sisa pestisida atau bakteri yang menempel di permukaannya, teman Pro 2. Makanya, teman Pro 2, kebiasaan sederhana seperti mencuci sayuran jangan dianggap sepele nih. Karena sayuran dan buah-buahan sebaiknya tuh dibilas menggunakan air mengalir untuk membantu membersihkan kotoran, bakteri maupun sisa pestisida yang mungkin masih menempel ya, teman Pro 2. Dan sebelum mulai mencuci bahan makanan, jangan lupa nih pastikan tangan kita juga sudah bersih, teman Pro 2. Nah, cara mencucinya juga bisa disesuaikan dengan jenis sayurannya, teman Pro 2. Kalau sayuran berdaun hijau seperti selada atau sawi, daunnya bisa dipisah kemudian dibilas dengan air mengalir. Untuk sayur seperti wortel atau kentang, kotoran yang terlihat bisa dibersihkan ya sambil digosok perlahan di bawah air mengalir nih. Terus kalau mentimun atau suci ini yang permukaannya lebih keras, teman Pro 2, bisa dibilas sambil digosok juga ya. Intinya jangan asal cepat-cepat dibilas langsung masuk panci ya, teman Pro 2 semuanya nih. Dan ada satu hal menarik lagi, teman Pro 2, kita mungkin ya berpikir biar makin besar dicuci pakai sabun aja. Justru itu artikel ini tuh menyarankan jangan menggunakan sabun atau cairan pencuci yang tidak diperlukan untuk sayuran ya, teman Pro 2. Karena bahan tersebut tuh bisa terserap dan keamanan maupun efektivitas produk pencuci sayur komersial belum tentu nih teruji secara menyeluruh, teman Pro 2. Untuk sebagian besar sayur, membilas dengan air pengalir tuh sudah sangat cukup, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang jangan cuma ingat makan sayur setiap hari aja ya, teman Pro 2, tapi juga bersihkan dulu sebelum dimakan nih. Karena memang kebiasaan kecil seperti mencuci sayuran ini dengan yang memang dilakukan dengan benar ya, bisa menjadi bagian dari cara kita tuh menjaga keamanan makanan yang masuk ke tubuh kita, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Dina masih nemenin kalian semua ya, tentunya di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dina di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwatch.

94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 semuanya. Tentunya di sepeda, selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau kita dengar kata omega 3, makanan apa sih yang langsung muncul di pikiran kita teman Pro 2? Apakah salmon teman Pro 2? Nah, ternyata kalau selama ini kita menganggap omega 3 itu identik dengan salmon ya, ternyata pilihannya tuh cukup banyak loh teman Pro 2 ya. Salmon memang dikenal sebagai salah satu sumber omega 3 ya, tapi nggak semua orang tuh harus selalu mengandalkan salmon untuk mendapatkan nutrisi tersebut teman Pro 2. Ada beberapa makanan lain yang juga mengandung omega 3 nih dan lebih mudah kita temui ya teman Pro 2 dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada ikan sarden nih. Ikan kecil yang sering kita temui dalam bentuk segar maupun kalengan ini mengandung omega 3 teman-teman Pro 2 semuanya ya. Termasuk EPA dan DHA nih teman Pro 2 ya. Kedua ada udang teman Pro 2 semuanya. Selain mengandung protein dan berbagai mineral, udang juga memiliki kandungan omega 3 nih. Nah, buat teman Pro 2 semuanya yang lebih suka sumber nabati dan ada edamame nih, kacang kedelai yang masih muda ya. Ini mengandung omega 3 sekaligus protein, serat, vitamin, dan mineral teman Pro 2. Berikutnya ada juga alpukat, buah yang teksturnya creamy ini bukan cuman enak dibuat jus atau dimakan dengan roti ya teman Pro 2. Alpukat juga mengandung lemak tak jenuh dan sejumlah omega teman Pro 2. Yang kelima ada kacang merah, selain mengandung omega 3 juga, kacang merah juga merupakan sumber serat teman Pro 2. Jadi sebenarnya makanan sehat itu nggak harus selalu mahal atau harus mencari satu makanan tertentu ya teman Pro 2. Kita bisa mendapatkan nutrisi dari berbagai jenis makanan dan mengombinasikannya nih dalam menu sehari-hari kita. Dan menarik lagi teman Pro 2, sebagai masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan seperti Biak ini, pilihan sumber makanan laut itu juga cukup dekat ya dengan kehidupan kita nih. Jadi tinggal bagaimana kita memilih dan mengelola makanan dengan baik teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita masih lanjutkan keseruan kita di pagi hari ini ya. So, tetap sejun terus barengan sama Dinar di sepada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan
1: bin. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dina, teman Pro 2 semuanya. Di Espada, selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya. Nah teman Pro 2 semuanya, untuk menemani kalian di pagi hari ini, Dina punya satu informasi nih dari dunia hiburan, di mana film istimewa isi layar lebar mengangkat kisah anak distabilitas berdaya, teman Pro 2. Nah, film berjudul Istimewa yang memiliki genre drama keluarga resmi tayang di layar lebar Indonesia ya, teman Pro 2. Dengan mengangkat kisah mengenai anak-anak dengan disabilitas tetap berdaya di tengah keterbatasannya nih. Disutradarai oleh Ruben Andrian dan diproduseri oleh Abdullah Mansuri, teman Pro 2. Film istimewa ini tuh menghadirkan kisah dari para karakter bernama Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul, teman Pro 2 ya. Nah, memahami kehidupan mereka termasuk hubungan keseharian teman Pro 2 ya. Ya, teman Pro 2 dengan disutradari oleh Ruben Ada dan diproduksi oleh Abdullah Mansur. Film ini memang menghadirkan kisah dari para karakter bernama Aldo, Bimo, Ken, dan Mul nih. Di mana film ini juga memahami kehidupan mereka termasuk hubungan dan keseharian yang tumbuh di rumah istimewa, teman Pro 2. Kisah keenam anak-anak penyandang disabilitas ini berfokus di rumah istimewa yang dirawat oleh ayah Mahendra atau yang diperankan oleh Matius Mucus, teman Pro 2 ya. Ayah Mahendra sendiri menjadi sosok pelindung yang memberi rasa aman, kasih sayang, serta membuat keenam anak spesial ini tuh merasa diterima secara utuh, teman Pro 2. Nah, film ini juga sudah bisa dinikmati oleh keluarga Indonesia ya, mulai 17 September 2026. Jadi mungkin kalau weekend-weekend kali ini kalian bingung, belum punya agenda, boleh banget nih datang ke bioskop untuk melihat teman Pro 2 film istimewa ini ya. Nah, Dina masih nemenin kalian semua teman Pro 2, tentunya Despada, selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.